si ame vovovo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home ak

upon of you bow. Fike bele po galea mukao. Auke bedua mukao. Negbani tek bela goeta mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana home akomoti doda yame be anya nu kole da la webu meo.

siame vovovo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko opono vi obo fike bele po galea mukao a u kebedua mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya toda siwa vovoma no asi o kaka kafla ana home ak

siame vo vo vo no jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goe cha mukao parce que a me poupenya mukana me buo no nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a komoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

siame vovovo. No jagbagba yonya dota siwa game manu asi o kaka ava no troka o pono vio bo fike bele po galea mukao au kebe dua mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me bubenya mukana me buo. No nya dota siwa vovoma no asi o kaka kafla

yebotugwe ya de yun muda nono alwatu dalazi zebe temi sobalana le de yun bubugoro mdindi manabla da kajila dindi miyekwa hasyara dina gane kedike kutuni nanzangu nguli hini bituzu fede yu tabangu holu da gitti da sogorei holu da gitti da atokbama holu da gitti da ni jivi holu da gitti da dindi minalende kwa hasyara dina gane kedike kunele nilurungu nguli niduzu fede yu karo holu da gitti da nilumitete da gitti da alwatu ndubaru mide gitti da ulun ini sedang kalau laragi hilis zebra gadai usobolane elerok tak kaya tiking kuku kalau laramba pacelmiak ne omu musobolu ini beli epot gue ya pala gibla pane no usulun ini dia onyotin rokote ya tumno ada lapi tum ini onyotin ini benda tru baru ini usobolu ini beli epot gue ya ada gaya bukan dari real sing epot gue dong no hoti tenu om tumno ada lapi ya sobor kan dari real sing epot gue dong tom dona ini sweet john ini tumno ada lapi tum ini misalnya pada menonton posisi